Yamisa moso yaya kumte ke kako akangula moso imke sa ke ke kanga ke imke ka ke kumtuma e ke komenga msada ke kako akangula kahe mguasun he guasa kati wake lungu yehi ato ato msada ke lungu kuki yoya kango akatawa yoya chala taka kati chala taka wangula ango o taka jo taka sunhi Ola he angoa o da kawa ati sa gongtongo a chinji kake ya ke kokumangungkum ke maa sika makangkokumang seta ke siya ingam tekton fiertak ke kongke Radio X ke FM ka kongkong te ke mke kawa kaya mko programa kongke kofi teiti ke kokumangungkum ka imaa sika makangkok yu yang mka ingam.

XKFM 107 xinxeke nerela ke mtsasa mtsamo sincandwe ngecamtsake ha khona la ya swana le jesu mtsamo sincandwe mtsake aqumncwe marte camtsake qala camtsumay mtsasing mtsatitike ha kam kam camtsasing mtsawola tsacala ka wishika eka tshwishisa ngato mtsigise game mtsikimwele ke studio nga isa tshwishisa tsela mtsamo tsacala ke wishita tsai ya ya unqa phola ke qala camtsumke ke thimbo e atiwe ke wola camtsam ke ke fifiro mtsabola ngqhawisa ke ke wishike mtsanqwa qantsa ka wa mtsawola singa e tshwishisa ke mtsasing mtsapasim mtsasing u ke tshwishisa e kan kam mtsawishisa e kan jalam sa ke wishike ke kan a tsuma mtsa o mtsasing ke ke wishike nam tsang ho tsim tsang ho tsike wa tsjalasam mtsa ko ditse ke wa tsjalasam o mtsa pang ke wishike wa tsjalasam ke wishike no kan kona kam tsa ke wishike no kona kam tsa mtsa jiwa ama ke mtsa jiwa ama mtsa lo sa ba ngaita ke ne kana ke wishike o lo wishike tsike pasi ga panga ga e tsike pasi ga tanga ke mtsa asim he u kana tsam o lo wishike problema e ko e mtsa ona tsige se ko e mtsa an ka to tsige se ke wishike no wa along sa khamata a stand ke kana tsam wishike wa lo wishike a kai pasa anga ke ne a jiwa ama a jiwa o jala tsa e ta ga hawa kana o jala ako ko e a jala ako a to ka wishike ka hang wa to a tsa a to ka wishike e kang a kwati a to ka wishike ka kang apanga ama yang lagi gini kau cik jelas pun kau wajib kau pasti kau panggil kau wajib kau pasti kau kau kau kau cik kau pasti kau kasing kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau o tsi tsala seng a hona tsomseng a tsi tsala seng a hona tsokoka ka ke ta ka wishika no apanga tsa tsi jiwa seng ka wishika no jiwa o jala tsa tsi ke ka wishika a ngwa to a tswa ka ya apanga to a tswa ka ya nge ke o tsi tsala seng ka ma o tsi ya tsi tsala ka mo ngam tsi ne ke ngana tsomseng tsa sa ka ka ka tsa ke ke ke tsa a ka ka tsa tsi ke tsi mbilo ka to tsi ya tsi tsala seng ka to tsi ke ya tsi ma ka to tsi ke ya to a tsi wishika to a ka ma ka mo ka tsi wishika to jala ka mo ka ta pa sa seng o ma ni ngwa wa ta tsi wishika na a jala seng amene kwa ta akama tsatsike tsike ka hanga to kama tsatsike tsike ka akwati tsishika na ka hanga ta ke ka ne tsumisi si apanga tsike ka tsala sim jiwa maka ya ka tsala sim jiwa maka ya ka tsala sim ke tsika na ka hanga ta ke ka ne tsumisi si a tsa ka ke ko ho sa ngai wa ku ika e ka apanga tsa ke tsi tsa ti sa o tsi tsa ya ka no ya sing ka ke amana wa ta tsishika na tsala fa amana wa ta tsishika na kama a ta ka tsishika na to a ka tsishika na kama a ta mda sam tsa mo sim a ke ya ke tsam tsa wa ti ko bawo mamsa mo sona mamsa sa ke kala tsam tsume wala tsamsa ke tue tsam tsa ke ne khin fofta mo nita ke tsimba e nang tsa sam tsa mo sona ndo tona tsu bra ke tsam ke kala tsam tsume sona kha ya di tofte ke July 26 no mamsa sne ke go sena kham tsa ke mamsa jiwa sing u tsike ka na a kha mo tsa sing u tsike ka tsa lamsa ke tsam tsume sna e wala tsume sna e o ka u sike ka mamsa ngo tu tsimsa apanga o mamsa ngo tu ku sike e ka nga tsa lamsa ka tsuma mamsa ngo sam tsa mo sona ndo tona mamsa bra ke tsam ke wala tsam tsa ke 3 Dragon, I'm not going to get it.

Exka FM na 107 ngxaki ni gela ke mntu samsamo sencandwe ke icamtsa ke kofifi icamtsa ke klengiwe umsamo sencandwe mntu sake qala icamtsa ke qumunqe mntu sene ke mntu 30 singa e kwisi sika na qonqa mntu mntu pasi mntu singu kwisi sika im e ka khama mntu mntu singu kwisi ka im sa qonqa mntu sika ka khama mntu mntu pasi mntu panga ka ya ka tsela sing o mntu ka ngte ka tsela sing ta ka wa ke a sing ka ya a ka gya ke problema sing ka wa tsi a ngola ke a thusa tsi wisi kana ke ka tsinje a thusa tsi kana ke ka o dola ta tsi wisi kana ntaki apa si apa nga ka em ikang cuma a nire ikan kui kita lah mcek kua ki unga aku aku ngam cek mcek pasi mcek ga cijala sung um sesing hai cijala sung dan mcek saat ki kana kamu sisi walau si cik ang ngawat si ni of cik aku asal kuat awa akan cik akan jala sung panga cik akan jala sung mesing hai kaki mat mat kua tu cik ya problem kaki mi hu mat kua tu cik yang kona kaki mi dan matung sing hai kana cik ikang mang hotu matung sing hai cik ikang mak wati matung panga ka e hewa ka jala sung matung panga ka e ikang kamami dan hati wis kan awa akala ak eki solong kaki problem cik de akala ak eta asing hau kim cik makam apa ngadam tasa kaki kalau sesing kaki cik undil kaki cik ngok kamu kwe kaki wa sapi e how no dam da sing game sa titi ke kam him sa tik de kam sa pro kam kam khoi si da kam ke komo dun kam ke am ka bol fon sen utero ni kam sa du tani a kan ka ko du ma ke wala kam sa ke tiuri a titi ke m sa pro kam kam khoi si dam da sam sa fiteng na ke offline dia kam sa awa udlala abafana m sa mo sen ngan da sa ke kala kam ke xe mo na tan sia kan ke ni